Lapona pornang litum, itihas la marjana long pen, anuradha padwal la pen, hariharan kilonalun arjuik long tanglo, aduntu, machine lam arjana long pen, yesir desai la pen, sasa tirupati kilonalun arjuik sinang, alunalam ti, itna tumhe.

0: lapana por nalitom bodo lunbarim ajai megang dengalong pen ason son bodo lunbarim arjiglong tanglo lake akashwani difu jai meke pachatak ponbom lake fm benalong pen pharu sira to boro sirke megahertz lapen news on air f pen nalitom kedo ona chai megda arjilong ikji adun tu rong rup ajai megang dengalong pen long hong kapang renga putha Simora ingleng pi lapen huna literon piangbong chihu chiput arjik sina.
1: Nudlong hong kapang reng tekser mate aning kihang pik abang pi alang like sang pi simora ingleng pi hello. Aprang si nang lipan kardom nang pajir iglo.
2: Kardom.
1: Tangte ni aprang si alam thile chitandam iksena nang li long hong kapang reng asai comment tu pen si kapang cheng don iglo
2: ning kan grip li grip ho bank du iglo
1: tangte nang li long hong kapang reng ke jon ko andolo
2: mi thang a he ma long si pang reng ma si man tu ni pen ke jon pho la pen a hut pen ke jon kep la son ta du du ni li ke cheng a ko kapang reng ke jon ni la son pang reng lo si a phige la jon ni pen si pang reng bom la aso pajai lo aso ta aku pang reng thu de titi la si la so aso pen si aku pachan bom lo no na bang ke jon kep kri si la son si do kok lo
1: tang te nang li long hong ko pang reng ji phan a chili ke ko nat pen si ke long lo
2: hi chi pen sta me a chili en dun po la pen hala dak me sen along hong a son ingwai dun po la si pang reng vera tum ke ko son ma e ke the da prang mate ka pang reng pen thi u ji phan me sen ji pang reng pen the ji pula son ke lang ben si e ingwai po la si hem pang reng reng lo
1: tang te nang li tum la hi thi along long hong a chili ke nam dona hut ko son se la bang so long hong ke ka pang reng a phan me sen ji mate thi da prang ji pu ka pang thek thek lo
2: la ke pang reng vera tum a bang ke kelang ben ta chini la kelang ben a long hong a su bang in tu o nang ji la pen e ki the ki dings ta me ding o nang ji la pen ang mis ta me kom re nang ji la pen in tu i krang la a phi a kings ta me in tu i krang la son nang ji
1: a son se ka pang thek thek nang li tum ke long hong a chili ke a so tong ka pang reng ma ma te a ki thi tong ka pang reng don lo
2: hut pen ke a so si pang reng lo hi thi pen a so me se na son lang dun po la si pang reng lo ke a dho ke thi mu chot a son he di bang nang terwa po em par ke thi mu chot an chu thek lo mane pang reng mi chit lo po te hala tum long pen sta mi en dun po la si a ko pang reng po ingke la pang reng po la tum aku api bi thuk kok po he api bi kok po para ke ai asu pajai po aku la so asu pajai po adho ko bang ke thelo te asu si tamai jor det po he jor po ingke la so asu aku achili bi thu po ingke la so asu pen se aku ni tum la pu pang reng bom thitilo ingke a ho pen ke la long hong chiklu yon pho thok pang reng tang atum sita me hedi ala tum nang tirwa lote nang enon tha proti lasta me nili enon det po ingla ta ko pang reng thu po pang reng po nili bang ta ko la

0: kawe lam jir putak nang le ning ek long pon ma sap to thani tha
1: kardom
0: kardom
1: alangli kai alamu u bangke nilita alangli tum pen ke som jete bohat la aku pen lagi do lo pu gele des pochini unde alangli pan ka chini bangke nilita ka pre ka pen ke kalilo la kar bi jutang song nilita lo ho deng therok alomasi la festival karbi sum rong aje mangke kecepati dun dun apo si kalau soal lun ajir mangke lun nong hasu penta la ka dom deng kalau kalau jalan tu mangke nasi la ko masih tong lo ula su pen bang si la ke ke hai harsing di si ketok jo la puan la ke sini alang li pen mangke sampe alang li la soal lun ketok ke bangke la ke li tum dat do ko beda la ka si arju long pur lo sini lo
0: kala
1: iya ke ya pan si aprang ponyi pan de la soal lun ji relong nang arsikrung alam thela nak du tu erlo ini
0: le mata ah
1: bintang ahin porom mahin karbi tuang bong ni sidonang ji duk kawe hriso yang atum sidun ke kan bintang yu barhin karbi yang long ching honang ji dun lang ching honang ka duk kawe la salu long abang salam phe rupon et la song si du si alang lihat kemata ke arsik krung sini lo si ini tum kita spend bakar jutang sama itu me alang lihat bangke por pen batay arsul lo alang lihat ngerti hutan me tak cara langsung tanya tum hang lo masih atau mi alang lihat rong semua itu lo kuala berita long pen ni tum tak aduh tapi tak okis long ni tum saya hamong citong si ning duk tak cepat lang lo la pen nala kesia sa alamat ni tum ni thoma praman ke tum son hamak si bitok lo dan hawartin long ta lason si klem nai puni tum tin khap ti no hawartin na so kachi ki mo lo aman ki pidun na so

0: antala kardom deng thai okar bi anpu kitok pen akaprek ta kitok phu la poson alun alam na li chi thuma
1: nili la pu an ke sini tu ni ge ho ha ka bang ke tame dir kep bang alang li kitok do bu ni tung ge than ke ar yu long ta ko lo lon alun ni de lan mo ni da ta di bu thelang
0: oh
1: la pen alang li ke drama pe ne klem da ani hangu ta ar yu long tek ta tek ar ta yu long
0: hmm
1: lo bang thana bang ke
0: Ate alang li aci te duti ka hut la karbi culture pen kacerap mana la jutang pen kacerap alam jira putar nali kawan cini lo.
1: Alang li kela kacipe duduk dun abang ka indun lo. Song lah keseng benta alang li ni tunggu cini ateng mana sama. Sama arku ke te pi ni bang ka endun debon alang li mai pu taho tun bang kong tunan alang ni endun debon. Bon sama la soal lun gitu ke bang ka Usang kopi penalang lagi tu, kalun sila karbi utang asong teripya meh lah sahut si tamne. Alang lilun gitu, namu pen nili kita nang kasi lada kiru masih rulap lo absikrung lo karbi akai fan kenang sot alam si anak rupon et rasom si sini masih lah si kedua ala hal hal soda central committee tu si tamne teripya meh tamne lah si deng det rasom si ni tengah mata dulu lo.
0: Kalau
1: tu kedeng emang ke ahok pen lo lagi Soal lun mangai jumit pi khayang lo.
0: Ahol lo.
1: Ate or pen alam pe pen kan. Duk kawai ilitu mak hai pen la ke. Kirap lo. Mane soal lun ke mumu damai la ke. Paprei nupin lo. Soal na alun jir lo bangke.
0: Ahok lo.
1: Si alang di kisir pen ke kirap. Umang tadi di dalam mangke. Cini di dalam sila. Alang di lun pen masih li cini nang pol la ke alang di ke. La ingtang kering tike la kisir lo nga kemat ha bangke. Asikrung pun dah itu cini nang pol.
0: Kalang.
1: Dan itu non sekalian pemfia perang tak terang kita isi asa yang mengong hanglang. Hacak ikan hut hanglang.
0: Oh.
1: Jalang lila so hutan yang jatuh kang. Ili tu makilun ke kam. Ahok lo akimi kita ponai dengan modernisation kata kita ponangi. Bor kita me hal atiri. Ahok pet hal ke kam. Aku pengen ke kam lalu amang keting ni pondet kecok je.
0: Kalang.
1: Alang lila yang jatuh kang.

0: chini anke cheng son ko ando.
1: Cheng lage son ko ando pubang ke lalo. Cheng pi, cheng so, cheng burup, cheng langpong, cheng pule, cheng liso, cheng kumbang, tar singa cheng, cheng dum dum. La son do son troksi, son arkep, an bagdo la ahok pet kenang sosot ili karbia kelong abangke kenang sot ke lalo.
0: Kalang, kalang.
1: Cheng po ahin bangke. La pen kibut ke rot abangke lalo, kibut abangke muri tongpo, muri jangkek, pongsi, la pen muri pongsi, la kibut abangke la andolo, la pen tutulang non son krongcuy, turlit, toho, la sondo inke la pen kerot kardeng abangke lalo, kum deng dong, kum li eng, la son tadodo.
0: Kalang, kalang. Inang curu iklo nang liphan. Tang te ching pi ta asondo pi kitip jia as arsona mung a te ot ke do utema. Seta me ison bak nang li radio kar jura da tumapan par ju ek jima.